0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
3: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
2: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
2: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
2: Saya Aral Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
6: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
8: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.
9: Dengarkan sekarang. Shh. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Ateh Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Rabu berkata terdapat peluang yang sangat baik untuk mencapai satu persetujuan dengan Iran sebelum beliau berlepas ke China. Beliau berkata walaupun mencapai penyelesaian sebelum minggu depan adalah ideal atau terbaik, namun ia bukanlah satu kemestian. Lawatan negara Trump ke China dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 15 Mei di Beijing. Bagaimanapun, presiden itu memberi amaran sekiranya rundingan gagal, Washington akan kembali ke cara lama, merujuk kepada tindakan menyambung semula kempen pengeboman secara besar-besaran. Dalam pada itu, Amerika Syarikat dan juga Iran dilaporkan semakin hampir untuk memuktamadkan memo satu halaman bagi menamatkan peperangan antara kedua-dua negara, lapor Axios pada Rabu menurut Xinhua. Perjanjian berpotensi itu akan membabitkan komitmen Iran terhadap moratorium mengayaan nuklear, manakala Amerika Syarikat bersetuju untuk menarik balik sekatan dengan kedua-dua pihak akan melonggarkan sekatan transit melalui Selat Hormuz menurut laporan itu. Tempoh moratorium pengayaan uranium berkenaan masih dalam rundingan dengan jangkaan tempohnya antara 12 hingga 15 tahun. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
6: Let's do it. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Zonit Rakita. Di sini kita mulakan tirai yang baru untuk hari ini 7 Mei 2026. Kita stop akan menyusul selepas ini dengan cerita dan juga berita terbaru dunia hiburan kejap lagi. Tapi kita kick off dulu dengan KOI, Twi Karma, Solid Rakita.

0: Itu dia Betty Melayu terakhir against Mel Dinho bersama dengan Rio Zolit Rakita.
1: Jom kita start.
0: Alright, cerita pertama hari ini yang mana sedang mencari filem aksi tempatan yang bukan sekadar gaduh-gaduh kosong, tarung Unforgiven mungkin jawapannya. Filem ini bukan saja penuh aksi tetapi juga sarat dengan emosi dan juga konflik kehidupan yang jenis buat kita fikir balik tentang pilihan hidup kita sendiri. Dijadualkan ditayang di seluruh pawagam di Malaysia bermula hari ini 7 Mei. Naskah arahan Razai Syam Rashid ini tampil dengan konsep yang agak deep bahawa gelanggang sebenar bukan sekadar tempat bertarung tetapi kehidupan itu sendiri. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton filem istimewa ini dan pastinya yang mencuri tumpuan adalah soundtrack filem ini dari Nosaleh Terbang Zolit Rakita.

Itu dia Ili dengan Not Cute Anymore di Zolid Rakita. Next, kita nak kongsikan cerita berkenaan dengan Nabila Huda. Kalau kata sebut pelakon ini di Cameronian Awards ke-21. Memang ini antara momen yang buat ramai peminat tersenyum bangga. Dalam suasana penuh glam dan apresiasi seni, pelakon versatile ini akhirnya berjaya membawa pulang trofi sulungnya di pentas teater. Dan dengan jujurnya, ramai tak sangka, termasuklah Nabila Huda sendiri. Acara Anugerah Seni Cameronian Boh yang ke-21 yang berlangsung di Petaling Jaya Performing Arts Centre ataupun PJ Park baru-baru ini memang penuh dengan kejutan. Dua karya besar, Fragments of Tuah dan Setanggi Tari Melayu 2025 Quintessential Malay Dance diumumkan sebagai persembahan terbaik 2025, mengalahkan beberapa produksi hebat lain yang turut tercalon. Tapi yang paling mencuri tumpuan sudah pasti kemenangan Nabila Huda dalam kategori pelakon pembantu terbaik, dan ini merupakan trofi pertamanya dalam dunia teater menuruti sewatak malam dalam pementasan Mas Mona. Tahniah kita ucapkan kepada Nabila Huda. Moga lebih banyak kejayaan dalam bidang lakonan. Sememangnya lakonan Nabila Huda tidak perlu dipersoalkan lagi. Jom kita layankan Siapa Sangka, Spooky Wet Dreams, Zolid Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri

0: dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Kenangan yang cukup manis. Pastinya satu memori yang indah untuk anda yang berkesempatan untuk join carta indie kita live di Biju Damansara sebelum ini. Dan kalau kata anda rindukan momen itu, boleh check out semula video penuhnya di YouTube rakita.my. Carta indie kita live, kita ada bawakan beberapa nama untuk anda semua nikmati persembahan mereka. Ada Reja, ada Spooky Wet Dreams, ada The Rudin dan juga ada The Times. Boleh check out sekarang ini. Tonton semula guys di YouTube rakita.my.

Pagi dah 107.9. Jom terus lepak dengan saya untuk sembang lead selepas ini. Kita nak borak panjang pasal nama singkatan. Katanya sudah tidak dibenarkan lagi. Apa cerita ni? Nak tahu? Kejap lagi sembang lead. Pagi dah 107.9. Besok

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9, kita berada di jam yang terbaru untuk Sembang Lead. Guys, ibu bapa kini tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan singkatan MOHD untuk urusan pendaftaran nama anak. Sebaliknya, wajib menulis ejaan tersebut secara penuh. Dan menerusi satu posting di laman Threads rasmi Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang, langkah itu bertujuan untuk memastikan ketepatan ejaan bagi generasi baru. Jadi perkara ini mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai, termasuk mereka yang memiliki nama singkatan tersebut di dalam kad pengenalan ataupun IC masing-masing, termasuklah saya, MOHD. So, dalam masa yang sama, ada yang tertanya-tanya, kalau kata memang dah didaftarkan sejak sekian lama MOHD tu, kena tukar ke? Hold on, kita layan dulu Bad Bunny dengan DTMF, Zulid Rakita.

Rakitan 107.9, kugiran Masdo begini jadinya, baru saja ada layankan. Banyak respon yang kita dapat tengok bila kerajaan umumkan tidak lagi dibenarkan pendaftaran nama pendek, contohnya MOHD, MD, ABD, sudah tidak dibenarkan. So kita nak bacakan beberapa respon netizen berkenaan dengan perkara ini. Pemilik nama eCentral.my, dia kata selepas ni siapa yang memiliki nama-nama seperti MOHD, MUHD, ABD akan jadi namanya unik selepas JPN tak lagi benarkan pendaftaran short form tersebut. Kemudian dapat respon daripada POV for Leaf. Dia kata, saya ada nama tu. Tiba-tiba rasa special. Sebab sebelum ni, macam terfikir juga kenapalah nama aku MOHD tak eja betul-betul. Sebab dulu masa sekolah, ada cikgu Chinese ni, dia sebut nama aku Mohdi. Okay. Kemudian S.NBKN, dia kata, yes, it gets annoying. I'm pretty much sure I say my name right, Sazwani, but orang mesti akan tulis Shazwani, S-Y. Sama juga bila baca, it is clearly written as Sazwani, tapi still people akan sebut Shazwani. So diharapkan selepas arahan halangan nama-nama singkatan ni akan menjelaskan lagi sebutan nama-nama manusia. Okay. So itu antara pendapat daripada netizen yang sempat saya baca di laman chat. Pendapat anda macam mana? Boleh kongsikan di rakita.my. Jom kita layankan dulu Noli, Jelas Sulit Rakita.

Rakita 107.9 baru saja anda layankan Drake bersama dengan Wizkid dan juga Kyla dengan One Dance di Zolit Rakita. Sembang lit kita tengah berborak pasal nama dan pemilik nama terpanjang di dunia adalah milik seorang lelaki dari New Zealand bernama Lawrence Watkins. Okey, saya sebut dua perkataan je kan. Itu nama pendek dia. Nama panjang dia ataupun nama tengah dia mempunyai 2,253 perkataan. Ini adalah semakan terkini dan beliau adalah pemegang rekod dunia Guinness World Records. Kenapa saya tak nak sebutkan nama panjang dia? Sebab nama penuh dia ni memerlukan 6 muka surat untuk sijil kelahiran. Dan nama penuh dia ni menyulitkan beberapa urusan harian seperti dokumen, pasport dan lain-lain. Apatah lagi untuk saya sebutkan. Sebab kalau kata sikitlah saya boleh kongsi kan nama depan dia kan. Lawrence Gregory Watkin Azrubuldan Holland Dergel Merzentian. Itu baru sikit. Itu sebahagian kecil. Sebabnya dia punya nama ada 2,253 perkataan dan mengambil masa kira-kira 20 minit untuk dibaca sepenuhnya. Ada yang sanggup buat nama panjang-panjang eh. Alright, kita layankan dulu Insomniac bersama dengan Yoni Boy dengan bersuara di Zolit Rakita.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akai masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan secara online di Rakita.my.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?
5: Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
8: Ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

kita 107.9. Guys, untuk apa-apa update terkini, untuk konten-konten terbaru, boleh check out selalu social media rakita.my ataupun website rakita.my untuk dapatkannya di sana. Kita akan update semuanya di media sosial rakita.my. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok dan juga kita ada laman X rakita.my.

7.9. Selesai, kita bualkan dalam sembang lead. Kejap lagi kita ada ritma pilihan dan tema yang kita pilih juga berkaitan dengan nama. Cakap aja pasal nama, banyak sebenarnya lagu-lagu Melayu kita berdasarkan nama. Dan lebih menarik, lagu-lagu ini menjadi lagu-lagu yang ikonik. Kita akan dengarkan di jam yang berikutnya. Stay tune di Rakita 107.9.

0: to a world we know nothing about.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
4: Rakita kan ada ritma pilihan. Request je ikut mood dan tema.
3: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9, kita berada dalam ritma pilihan seleksi lagu-lagu bertema, dan tema pilihan pada hari ini adalah nama. Lagu-lagu lokal yang menggunakan nama dalam judul lagu mereka, dan menyebabkan antara lagu-lagu yang kita senaraikan pada jam ini ada lagu-lagu yang sememangnya menjadi ikonik. Jom kita mulakan. Nur Nilam Sari, Awi dan juga Search, Sulit Rakita.

Itu dia Nur Nilam Sari di Zolit Rakita. Dalam Rikmah Pilihan hari ini, kita mainkan lagu-lagu yang menggunakan nama sebagai judul lagu tersebut. Dan sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, kita nak tanya kepada pendengar-pendengar Rakita semua. Pernah tak anda suka sesuatu lagu tu disebabkan namanya tu nama korang? Kalau ada, boleh tuliskan di laman Threads ataupun di social media rakita.my. Kita nak korek lagi apa sebabnya, apa kenangannya, ataupun ada nama X ke.

Itu dia, baru saja anda layankan Marilah Maria dari Def Gap C di Zonit Rakita. Ritma pilihan hari ini, semua lagunya adalah yang menjadikan nama sebagai jodohnya. Okey, agak-agak kenapa nama ni dipilih untuk menjadi tajuk sesebuah lagu ataupun subjek utama dalam sesebuah lagu? Antara sebab utama yang boleh kita bualkan adalah inspirasi peribadi ataupun kisah nyata, bermakna dia relatable. Ramai komposer ataupun penyanyi menulis lagu berdasarkan pengalaman peribadi, cinta ataupun kekaguman terhadap seseorang yang sememangnya wujud. Kemudian, kebiasaannya nama ini memberikan impak emosi yang cukup berbeza. Penggunaan nama spesifik menjadikan lagu rasa lebih intim, jujur dan mudah difahami oleh pendengar, seolah-olah bercerita tentang kisah benar. Kemudian, identiti lagu. Nama orang yang unik sering digunakan sebagai tajuk untuk memberikan identiti yang kuat dan senang diingat oleh pendengar. Dan juga nama individu menjadi subjek utama untuk menggambarkan emosi tertentu dalam diri, seperti kerinduan, kekecewaan, perasaan cinta yang mendalam. Dan atas sebab faktor-faktor itulah, nama dijadikan sebagai jodoh sesebuah lagu. Okey, adakah yang kena dengan hidup korang, yang relate dengan hidup korang? Boleh kongsikan bersama dengan saya. Sambil itu, kita layankan Yasin, Mimpi Laila, Zulik Rakita.

Rakita 107.9 Amalina dari Santesh baru saja anda dengarkan di Zonlit Rakita untuk ritma pilihan. Guys, kalau kata anda nak request lagu yang menjadikan nama sebagai jodoh tu, yang favourite korang, yang mana ada relate dengan kehidupan korang, boleh saja tulis di laman xrakita.my ataupun di thread ataupun di Instagram untuk kita penuhi permintaan anda itu, okay? Contohnya lah macam Akilah, pernah seronok bukan main bila Floor 88 datang ke Rakita. Sebabnya ada lagu nama Akilah. Wah, bukan main lagi seronok, menggeletis-geletis dia bila Floor 88 nyanyi lagu Akilah live depan muka dia, kan. Okay, kalau kata anda pun begitu juga, nak request apa-apa lagu yang berkaitan dengan nama ni, boleh saja bagi tahu je kita orang dekat Rakita.my. Okay, jom kita layankan Floor 88, Akilah, Solid Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, Buka Cerita,

10.9. Guys, kita nak break lunch ke mana? Kejap lagi kita akan sediakan beberapa review pot makan yang baik untuk you guys check out. Kalau kata you guys berada berdekatan dengan tempat makan yang kita kongsikan reviewnya tu, boleh sharekan pernah tak korang pergi tempat tu dan macam mana pula rate personal daripada korang semua. Boleh kongsikan di rakita.my. Kejap lagi guys, kita akan share dalam lapak itu. Stay tune di Rakita 107.9.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu je. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Forum Media Hari Wartawan Nasional atau HAWANA menjadi platform kepada pengamal media untuk saling bertukar pandangan dan merangka penyelesaian praktikal bagi memastikan industri ini kekal relevan dan berdaya tahan dalam menghadapi kepesatan perubahan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, forum bertemakan media berintegriti, trust credibility yang dihadiri lebih 200 peserta itu bukan sekadar platform perbincangan, malah medium untuk membentuk masa depan kewartawanan. Turut hadir, Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Sri Wong Chun Wai, Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin dan Ketua Pengarang Arul Raju Durar Raj. Ni Ching berkata, meskipun teknologi semakin maju, kewartawanan perlu mengekalkan nilai kemanusiaan yang menjadi teras utama. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
8: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
9: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
8: Yes, bermula sekarang.
9: Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9 ada 3 tempat makan. Kita akan kongsikan reviewnya kejap lagi untuk bagi anda idea nak pergi makan mana lunch hour ni. Tapi kita layankan dulu, kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah bersama dengan Aziz Harun dan Aisyah Redno, Solid Rakita.

0: Kita nak bawakan masakan ala Chinese Muslim. Dekat mana tu? Dekat Danau Kota.
1: Kalau korang teringin nak makan masakan ala Chinese Muslim macam nasi goreng, dumpling ataupun sup mala, dekat Danau Kota ni ada satu kedai yang best.
2: Ni kedai favorite aku lah. Aku memang suka makan sup dumpling kat sini. Jom. Kedai Chinese Muslim. Tak risau. Halal.
3: Okay, ini memang kita order kat sini. Ini antara memang kita nak kat sini lah. Yang selalu aku order
4: ini. Oh, lah. Yang ni aku selalu makan.
3: Paling famous kali dia punya ni. Sup dumpling.
4: Oh.
3: Nampak macam tak ada sup kan?
4: Mana sup?
3: Sebenarnya sup dia dekat dalam ni.
4: Oh, kat dalam.
3: Dia ada cara-cara makan dia lah. Dia kena gigit.
4: Dia
3: punya sup dulu, lepas tu baru boleh makan.
4: Oh.
3: Dengan dia punya ni, cuka hitam. Aku suka order dia punya ni. Biang-biang mi.
4: Biang-biang
3: noodle lah. Jadi memang signature noodle dekat Zian.
4: Oh, kat Zian.
3: Kalau kat Zian selalu orang makan biang-biang mi ni. Ini salah satu menu baru juga kat sini. Mala.
1: Dalam ni ada fish ball, fish cake dah macam oden. Kuah mala ni rasa dia pedas-pedas kebas.
3: Lepas tu dia dah ada nasi goreng pula sekarang. Dia boleh tengah cuba lagi. Jadi aku suka makan
4: ping. Oh, terkambing.
3: Terkambing. Macam mentabak.
4: Oh, macam mentabak.
3: Kambing. Kambing punya perut.
4: Oh, perut. Oh,
3: perut kambing. Dia buat salad.
4: Sejuk.
3: Ini bubur.
4: Bubur.
3: Jadi dia punya bubur. Ini dia yang paling aku suka dekat sini. Dia rice cake lah.
1: Jangan lupa cuba juga teh dekat sini. Ada macam-macam jenis. Kami minum ni yang mixed fruit. Sedap gila.
0: Itu dia guys, terletak di Danau Kota, Zian Best. Ada Chinese Muslim punya makanan, banyak pilihan. Kita akan pergi ke tempat makan seterusnya. Selepas ini kita layankan dulu. Sekarang ini di Zolit Rakita, kita sediakan Perry dengan Too Much. Zolit Rakita.

0: Born Again dari Lisa bersama dengan Doya Cat dan juga Ray di Zonit Rakita, tempat makan seterusnya guys. Kita nak bercakap pula kali ni pasal nasi ayam gepuk, tapi portion dia banyak. Dekat mana ni? Jom kita MY ada bawakan reviewnya.
1: Hari ni aku dengan Syafiq nak try ayam gepuk yang orang cakap dia jual tepi jalan tapi sedap. Kat mana Bi?
2: Dekat ayam gepuk redup Wang Semaju, pedas tapi tetap tenang.
1: Itu tagline dia?
2: Ya, betul.
1: Jom Bi.
2: Tenang.
1: Jom kita. Tenang, kau jangan, bukan tenang lain. Jom kita. Orang beratur kan, sampai duduk nak beli. Inilah sambal yang orang kata baik tak tu.
3: Kacang kita boleh gajus 100%. Tak ada campur.
1: Betul-betul gajus
3: Gajus.
1: Tak ada campur
3: Tak ada campur. Kita buat seksi dulu.
1: Seksi dulu, okey. Ayam dia.
3: Ayam. And then kita ada pedal. Dua.
1: Inilah yang special tu.
3: Special, bayam crispy.
1: Masa banyak sangat dia bang?
3: Dia memang macam ni bang.
2: Seksi ni.
1: Oh, yang E punya ada murid?
4: Ada cendawan.
1: Ada cedawan. Apa? Ini banyak sangat ni bang. Ni boleh refill ke kalau apa-apa?
4: Boleh refill nasi sambal dengan gajus.
1: Okey bang, kita makan dulu
4: Okey
1: bang. Alright, jom.
3: Jom.
1: Mantap. Sorry aku punya seksi. Dia ada ayam, tempe, tahu, kobis, pedal. Pedal dia goreng tepung dengan bayam goreng. Ayam dia panas-panas dia goreng weh. Baru angkat daripada kuali. Sedap. Sambal pedas.
0: Itu dia, terletak dekat Wang Semaju, Kuala Lumpur. Ayam gepuk redup. Ayam gepuk sudah. Chinese Muslim food sudah. Lepas ni kita ada apa lagi? Chicken chop Korea. Stay tuned, kita layankan dulu sekarang ini Teddy Swims dengan Mr. Know It All. Solid Rakita.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go. Selamat datang ke Rakita Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim.
5: Kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain.
5: Kau pun nak cari.
4: Korang main bandar.
5: Kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang.
4: Abaikan keperluan.
5: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
0: Zanit Rakita. Zanit Rakita. Kini kembali. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9 kepada peminat-peminat dan penyokong-penyokong local scene negara kita. Kita ada Indie Ground Rakita bersama dengan Bob dan juga Akila bermula jam 3 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Boleh layankan lagu-lagu lokal sepanjang bersama dengan mereka dan juga pelbagai cerita tentang scene lokal kesayangan kita semua. Okey, jangan lupa Indie Ground Rakita 3 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat bersama Bob dan juga Akila. Eksklusif di Rakita. Jangan lupa boleh dengarkan juga di aplikasi Audio Plus.
2: Hey, I thought it was all over.

kita 107.9. Kenangan yang cukup manis. Pastinya satu memori yang indah untuk anda yang berkesempatan untuk join carta indie kita live di Biju Damansara sebelum ini. Dan kalau kata anda rindukan momen itu, boleh check out semula video penuhnya di YouTube rakita.my. Carta indie kita live, kita ada bawakan beberapa nama untuk anda semua nikmati persembahan mereka. Ada Reja, ada Spooky Wet Dreams, ada The Rudin dan juga ada The Times. Boleh check out sekarang ini. Tonton semula guys di YouTube rakita.my.

Terima kasih banyak-banyak kerana sudi dengarkan Zulik Rakita untuk hari ini. Jangan lupa juga Indie Ground bersama Bob dan juga Heidi. Boleh dengarkan suara baru yang menemani anda semua petang-petang dekat Rakita. Okay? Jangan lupa juga untuk check out social media rakita.my. Kita ada banyak post konten-konten terbaru yang kita sama-sama nak kongsikan kemeriahannya bersama dengan anda semua. Jangan lupa juga boleh cari saya secara personal atau Tohit, A-T-O-I-T-O-H-E-T. Hingga saat ini, saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi lain kali. Okay? Jaga diri, guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terus dengarkan Rakita 107.9. Bye-bye.

0: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga konten foodie special, yeah, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
7: Anda sedang dengarkan Jukebox Kita, Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: tengok.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk

0: kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Okay, jap. We really need to talk about this, okay? We really need to talk about Rakita.my punya local content. Korang semua dah check out Bijirin ke belum?
1: Yes, Bijirin. Apakah itu Bijirin di mana kita ada buat tribute to MJ melalui lagu Billie Jean lah. Disebabkan hype-nya filem Michael dekat panggung wayang. Jadi kita tak terlepas untuk tribute cara Rakita sendiri, di mana kita wujudkan Bijirin Rakita. So korang boleh tengok dekat media sosial Rakita.my macam mana Atoy moonwalk, macam mana Bob ada buat sepak terajang India tu yang Michael selalu buat tu sampai terkehel lutut dia.
0: Sampai krem.
1: Dan Heidi juga rap dalam lagu Billie Jean. Macam mana tu? Boleh tonton di Rakita.my punya media sosial.
0: Right, and everything was done in less than 24 hours. And to be honest, we're super duper honored to be participating in this tribute to MJ. So, no worries, we got you, gang. Kita akan play selepas ini ya, the full song. Kita orang nak belanja eksklusif sekarang. Hanya di Rakita 107.9. Let's go. Yeah.

0: bercakap. Ragita 107.9, ini dia Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground. Alright, kita nak bercerita mengenai satu band. Dia orang announce untuk buat tour.
1: Yeah, and this is Cosmic. So Cosmic presents Waging War EP promo. You know what? Honestly, happy gila tengok local band start touring properly balik. So tour culture dekat Malaysia semakin hidup. And aku rasa kan semua orang ada satu gig yang macam permanently alter diorang punya otak tau. Like for me personally, it was this one gig. It's a benefit show for Akil Zuhai. All the hardcore kids semua datang turun solidarity crowd fund. And guess what? Cosmic is there too. So yeah, all the best to the boys from Cosmic HC.
0: Yes, alright. So jangan lupa follow diorang punya media sosial. Alright, jom untuk korang semua kita layankan. Ini dia Jiwa Lara Bonafide bersama dengan Shasha Ningkan. Let's go.

0: Bob dan juga Hedy BDR hari ini di Rakita 107.9 Indie Ground, di mana kita juga nak bercerita mengenai peminat-peminat Butterfingers, Bittersweet, Mazdo, Bang Face. Ini peluang korang boleh tengokkan keempat-empat band yang sangat besar ni beraksi pada satu pentas.
1: Betul, dan nama konsert ini adalah Concert In Discovery 2026. Honestly, very catchy wordplay ya, macam we love it, In Discovery. So, okay, dia akan berlangsung pada 18 Julai 2026. Guess where? It's in Zap. So, confirm sound dia memang akan best gila. And yeah, notice ya, semua band lineup yang ada dekat Concert In Discovery ni, all of them are heavy hitters, nostalgia, semua band-band yang macam membentuk jugalah scene-scene kita sekarang ni kan. So yeah, excited, super duper excited for this.
0: Yes, jangan lupa beli tiket korang, support band-band lokal negara kita. Teruskan Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yo. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi

0: Akita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Tapi, ni penting. Bob, hari tu dekat Bob Culture, you bawa AG Coco.
1: AG Coco datang guys dekat Bob Culture nak buat podcast susulan. Selalu kita dengar artikel je susulan di mana AG Coco dia ada pandangan yang agak kontradik sikit dengan guest sebelum ini punya Bob Culture berkenaan tentang music dan juga AI, iaitu Afri. So dia ada cakap yang macam tak style lah siapa pakai AI yang terlalu banyak ni. Tapi korang kena dengar lah dulu penjelasan beliau. Boleh tonton dekat YouTube Rakita.my, okay?
0: Alright, and also untuk kawan-kawan kita yang luar Lembah Kelang yang berada di kawasan-kawasan contohnya Terengganu, di Kelantan, di Perlis, anywhere. So, korang boleh stream Rakita FM dekat rakita.my. Jadi teruskan mendengar bersama kami 107.

0: Kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Pejam celik dah sejam layu Bob.
1: Yes, sejam tetapi tak puas lagi sebab lepas ini kita nak borak untuk moving pictures dalam Pop The Con. Kita nak borak tentang satu movie yang Heidi tonton katanya.
0: Betul. So, stay tune dengan kita orang, jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: Productivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
3: Jom dengarkan Pop The Corn dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Sekarang kita berada di Pop The Corn. Jom kita start. So, Heidi baru je tengok satu movie ni which is called Martabat Misi Berdarah.
5: Alright, filem ni juga boleh di-associate dengan satu movie Hollywood. Kejap lagi kita akan storykan pasal perkara ini terus sekali Rakita 107.9.

0: Alright, ini dia Bob dan juga Hedy untuk Indie Ground Rakita di sini. Hedy ada tonton satu movie katanya, iaitu Martabat Misi Berdarah.
1: Yeah, and energy movie tu eh, dia macam tak ada breathing room. Dia memang chaos. Basically cerita ni macam dia pasal satu misi undercover yang super duper messy. Dia penuh dengan betrayal, dia penuh dengan macam plot twist. And memang susah nak percaya siapa. Kiri kanan tak tahu siapa nak percaya. So dia bukan just tembak-tembak kosong tau. Dia macam ada dia punya tension dia lah. And semua karakter dia ada dia punya plot and agenda sendiri. So kita ni as audience ni kita macam, eh siapa lah sebenarnya good guy.

0: very much a KL underground kind of feel, tapi dia similar to that one Hollywood film.
1: Yes, betul itu. Dan Hollywood film yang diassociate dengan film ini merupakan antara favorite saya dan juga Yeji. Okey, jadi kita akan borakkan tentang perkara itu lagi. Jom kita lain dulu. Kapu!

0: Martabat Misi Berdarah, itu yang kita borakkan dalam Pop the Con di sini, di mana Hedy tonton filem tersebut.
1: Betul. So macam untuk Martabat Misi Berdarah ni, tadi kita ada cakap kan yang dia seakan-akan Tropic Thunder. Wanna know why? Because is regarding the villains, and it's very very scary sebab villain dekat dalam kedua-dua movie ni, they have the same parallel tau. Dia orang very calm, dia sangat seram tau. So macam dia seram yang komedi lah. And satu must-see factor untuk movie ni, honestly, dia local tapi dia cinematic. So kadang-kadang kan macam local action film, orang compare terus dengan Hollywood, tapi specifically untuk Martabat Misi Berdarah, dia best gila sebab dia embrace local slang, setting dia pun local, and dia local chaos lah, apa lagi kan. So memang best lah.
0: Alright, so korang boleh tonton Martabat Misi Berdarah ini ada dekat platform Lambang N Merah itu. Alright, jom teruskan kita 107.9.

0: Hey, di sini untuk Indie Ground Rakita, kita orang tengah borak tentang filem Martabat Misi Berdarah dalam Pop The Con.
1: Alright, so kita ada Usha juga, social media di Threads specifically ada dua user yang memberikan komen tentang filem ini. So kita start dengan Mistak Channel. Dia cakap baru lepas tengok Martabat Misi Berdarah. So dia kata jalan cerita memang padu, lawak pun tak klise. Alright, so moving on, kita ada daripada Indra Wasih. So again, dia komen pasal the composition. Dia kata framing, composition dengan blocking sumpah padu. Masa first time tengok dekat panggung, dia tak henti-henti memanjatkan kesyukuran and dark humor. So dia memang suka. So guys, yeah, if korang memang kaki thriller or action yang korang suka komedi juga, this might be your thing.
0: Yes, alright. So saya juga ada sempat tonton filem ini. Apa yang saya suka adalah point of view yang di bawah. Selalu kita tengok point of view dari segi main cast, watak-watak utama, tetapi kita boleh tengok sisi pelakon ekstra punya POV. So korang boleh tengok Misi Berdarah ini di Lambang N Merah. Teruskan Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
1: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami kita hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
16: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

0: Akita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Tapi, oh ni penting, ni penting. Bob, hari tu dekat Bob Culture, you bawa AG Coco.
1: AG Coco datang guys dekat Bob Culture nak buat podcast susulan. Selalu kita dengar artikel je susulan di mana AG Coco dia ada pandangan yang agak kontradik sikit dengan guest sebelum ini punya Bob Culture berkenaan tentang music dan juga AI, iaitu Afri. So dia ada cakap yang macam tak style lah siapa pakai AI yang terlalu banyak ni. Tapi korang kena dengar lah dulu penjelasan beliau. Boleh tonton dekat YouTube Rakita.my, okay?
0: Alright, and also untuk kawan-kawan kita yang luar Lembah Kelang yang berada di kawasan-kawasan contohnya Terengganu, di Kelantan, di Perlis, anywhere. So, korang boleh stream Rakita FM dekat rakita.my. Jadi teruskan mendengar bersama kami 107.9.

0: Kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. So terima kasih korang bersama dengan kita. Tapi jangan gerak dulu sebab lepas ini kita ada...
1: Yes, kita ada Kasih Settle Special. Hari Khamis selalunya kita akan bawakan cerita-cerita untuk anugerah lagu indie. Tambah-tambah kita tengah demam untuk edisi 2025 punya Ali. Jadi jangan pergi mana-mana, terus sekali kita 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
4: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
5: Rakita 107.9.
6: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Thank you for staying tuned with us. So hari ni, Bob, kita ada apa dekat Kasih Settle hari ni?
7: Alright. Setiap hari Khamis kita akan layankan cerita-cerita untuk anugerah lagu indie. Dan sekarang kita tengah fokus untuk tahun 2025, di mana juga kita nak bercerita mengenai salah satu kategori yang dipertandingkan dalam anugerah lagu indie, membawa pulang sebuah trofi dan juga wang tunai RM5,000. Kejap lagi kita akan ceritakan berkenaan tentang anugerah apakah ini. Tapi let's teruskan Rakita 107.9.

0: Rakita 107 Pupulan 9 Bob dan juga Heidi dekat sini meraihkan anugerah lagu indie 2025 yang bakal menjelma tak lama lagi pentas akhirnya. Dan buat masa sekarang kita tengah borak mengenai salah satu anugerah yang dipertandingkan, iaitu anugerah persembahan terbaik membawa pulang wang tunai RM5,000 dan juga trofi. So Umar Akmal untuk siri yang lepas tahun 2024 telah dinobatkan untuk anugerah ini.
1: Betul. And dia ada share dengan Rakita juga time dia menang persembahan Ali 2024. Korang boleh check out dekat kita orang punya Instagram. But to be honest, ini adalah momen yang sangat-sangat wholesome. You can hear tau how much this means to him. So that's why independent music scene like matters actually. So a bit of like a summary, dia recap a lot of things, a lot of memorable things going on in his childhood. Even ada satu Easter egg where dia ada persembahkan seruling yang mengalunkan melodi Twinkle Twinkle Little Star, which is to be honest to all of us, it's our I would say a secret lullaby. So best feeling bila tengok artis yang memang appreciate journey dia, family dia, dia punya kita kata memorabilia. Gitu.
0: Alright, so korang yang nak rasai macam mana persembahan terbaik daripada Umar Akmal ni, boleh tonton dekat YouTube Anugerah Lagu Indie. Alright guys, alang-alang kita dah sebut pasal Umar Akmal, layankan Dewasa Yang Kuimpikan di Rakita. Let's go.
2: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Ragita, Heidi dan juga Bob di sini untuk kasih settle raikan anugerah lagu indie yang version untuk 2025 bakal kita layankan pentas akhirnya kelak. Boleh follow media sosial anugerah lagu indie untuk update semasa ke semasa.
1: So, Bob, kita hari ni kita nak membincangkan apa yang membuatkan satu persembahan tu dia jadi stand out. So, like, for me personally, I honestly love persembahan yang ada emotional connection. Tak kisahlah emotional connection yang bersandarkan pada principles or yang bersandarkan pada memory. So, regarding Umar Akmal, dia ada emotional connection dekat dia punya childhood. So, macam dia nak credit dia punya family yang sayangkan dia and all that. And also, let's look at apa nama tu, The Strokes punya persembahan. Dia ada emotional connection towards solidarity towards Palestine and also towards Gaza.
0: Alright, kalau macam I pula, I lebih melihat kepada visualization lah dekat monitor apa yang kau letak artwork kau kan. So, macam you mention tadi, The Stroke also, The Stroke juga tampil dengan visualization yang begitu kenalah dengan apa yang dia nak bawa. So, seperti yang kita tonton lah apa yang Johan Rashid sebagai designer yang letakkan all the backdrop punya visualization itu. So, menyebabkan kita semua dapat mesej itu dengan lebih jelas lalu mengangkat mutu persembahan sesuatu band itu. Alright, so harap korang semua boleh nantikan persembahan ataupun all the finalist-finalist anugerah lagu indie 2025 yang bakal dipilih oleh juri-juri kita yang arif. So stay update dengan media sosial anugerah lagu indie eksklusif di Rakita 107.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Tapi, ni penting. Bob, hari tu dekat Bob Culture, you bawa AG Coco.
1: AG Coco datang guys dekat Bob Culture nak buat podcast susulan. Selalu kita dengar artikel je susulan di mana AG Coco dia ada pandangan yang agak kontradik sikit dengan guest sebelum ini punya Bob Culture berkenaan tentang music dan juga AI, iaitu Afri. So dia ada cakap yang macam tak style lah siapa pakai AI yang terlalu banyak ni. Tapi korang kena dengar lah dulu penjelasan beliau. Boleh tonton dekat YouTube rakita.my, okay?
0: Alright, and also untuk kawan-kawan kita yang luar Lembah Kelang yang berada di kawasan-kawasan contohnya Terengganu, di Kelantan, di Pergelis, anywhere. So, korang boleh stream Rakita FM dekat rakita.my. Jadi teruskan mendengar bersama kami 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Stream secara online. Rakita.com.

0: 107.9. Jangan lupa check out media sosial rakita.my untuk tonton Bijirin Rakita. Apa ke benda tu?
1: Jadi yang terkini ya dekat kita orang punya social media, we're super duper honored untuk tribute to Michael Jackson bersempena filem Michael yang di pawagam sekarang ni, and also dia menggamit memori, dia menggamit emosi. Yeah, it's a really really good film. So yeah, boleh check out dekat social media Rakita, boleh tengok Atoy Moonwalk, boleh tengok Bob Cram, boleh tengok Akila buat you know her movements and all, and also I got the opportunity to rap juga. So yeah, check out dekat rakita.my.
2: Well, I see you on the other side. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Akita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Jadi beberapa kawasan di Lembah Klang, dia tengah hujan, jalan tengah basah. Kita nak remind lah, bawa kereta elok-elok, pelan-pelan. Kan everyone take care, yang tengah kerja pun hang in there. Waktu kerja pun dah nak habis, bersama dengan kami lah. Stay tuned with us, Bob dan juga Heidi.
1: Yes, kejap lagi juga kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan di gelanggang Rakita untuk sejam yang terakhir. Teruskan Rakita 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ini menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan sedang meneliti cadangan menggubal rang undang-undang RUU berkaitan penjagaan ibu bapa bagi memastikan tanggungjawab sosial terhadap golongan berkenaan tidak diabaikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata beberapa negara telah melaksanakan undang-undang berkaitan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, namun Malaysia masih pada peringkat kajian. Beliau berkata lagi, semua bangsa dan agama perlu memberikan penekanan terhadap penjagaan ibu bapa walaupun pendekatannya mungkin berbeza antara negara kerana Malaysia mempunyai nilai tersendiri. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 atau stream secara online di rakita.my.
5: Dengarkan sekarang gelandang Rakita 107.9.
6: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground and this is our last hour. Kita sekarang berada di gelanggang Rakita.
4: Kejap lagi kita nak bercerita mengenai pasukan manakah yang akan berjumpa dengan Arsenal untuk pentas akhir UCL.
6: Tapi korang boleh let loose, stay tune dengan kita orang semua. Alright, let's listen to Melancholy Cemetery by Hot for Preacher hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi di Gelanggang Rakita. So hari ni kita nak borak tentang PSG kan Bob?
1: Betul, itu PSG lah pasukan yang akan berjumpa dengan Arsenal untuk pentas final UCL apabila berjaya mengalahkan Bayern Munich untuk mereka menempahkan slot di final UEFA Champions League lah. Selepas waktu hari tu dia orang seri dalam second league tapi cukup untuk menang aggregate 6-5. So hero malam tu memang spotlight tu Osman Dembele yang skor awal game bagi PSG momentum besar lah. Okay, so walaupun Harry Kane yang menjadi penyerang untuk pasukan Bayern Munich ni sempat menyamakan kedudukan, tetapi Bayern tetap tak cukup masa untuk buat comeback. So apapun, tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang akan bertembung di pentas akhir untuk UCL, PSG dan juga Arsenal.
0: Alright, and itu bukan sahaja berita yang kita nak cover. Kita pun lepas ni kita akan cover tentang World Cup. So stay tune dengan kita orang semua hanya di Rakita 107.

0: Akita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi kini di Gelanggang Rakita. Dan kita ada berita yang menarik untuk World Cup 2026.
1: Yes, penantian dan juga tiki-taka kita siapakah yang menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dekat Malaysia ni siapa? Ini dia RTM dan juga Unify TV telah pun sah diumumkan. Okey, so maknanya lepas ni korang dah boleh tonton secara live, percuma pula tu. Dan lebih padu lagi, semua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV. Manakala RTM pula akan bawakan banyak match secara live dan juga siaran yang tertunda. Okey, so kali ni memang lebih inklusif. So tak perlulah korang pening-pening cari link, lepas tu stream benda yang pelik-pelik. So secara jujurnya juga, World Cup untuk tahun 2026 memang bakal menggila sebab first time ada 48 pasukan dan 3 negara yang jadi tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. So nantikan adakah pasukan kegemaran korang menjulang Piala Dunia, sama-sama kita saksikan nanti.
0: Alright, so next up kita ada e-sports. So akan ada new game release. Nantikan berita yang terakhir di Gelanggang Rakita hanya di 107.9.

0: Rakita 1.07.9 dalam gelanggang Rakita. Selain kita cover sukan-sukan yang kebiasaan, turut juga dunia-dunia gaming dan juga e-sport.
1: Ada game baru yang nampak macam mix Godzilla dengan Chaos Multiplayer. Introducing Beast Link. And game ni dia bagi korang lawan dalam bandar yang memang korang boleh hancurkan completely. Siap korang boleh bertukar jadi kaiju besar untuk destroy satu map yang menarik. Sampai 32 player boleh main sekali dalam satu round. Ada manusia, ada vehicle yang macam tank, ada helikopter, ada monster gergasi. Semua dalam satu battlefield. So, fun fact, game ini dibuat oleh studio Grove Street Games. And ramai yang compare vibe dia macam ala-ala Earth Defense Force. Sebab memang nampak chaotic and over the top. Personally, I'm a huge fan of like kaiju punya games. And I'm super duper excited for this.
0: Yes, betul itu. Korang jangan lupa kalau yang dah main game ni nanti, tag kita orang Rakita.my, share korang punya experience. Okay, teruskan Rakita 107.

0: Rakita 107.9. Jangan lupa check out media sosial rakita.my untuk tonton Bijirin Rakita. Apa ke benda tu?
1: Ah, jadi yang terkini ya dekat kita orang punya social media, we're super duper honored untuk tribute to Michael Jackson bersempena filem Michael yang dipawagam sekarang ni, and also dia menggamit memori, dia menggamit emosi. Yeah, it's a really really good film. So yeah, boleh check out dekat social media Rakita. Boleh tengok Atoy Moonwalk, boleh tengok Bob Cram, boleh tengok Akila buat you know her movements and all, and also I got the opportunity to rap juga. So yeah, check out dekat rakita.my.
2: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aron Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Get this all up, wow. Di Rakita Remind.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Tapi, oh ni penting, ni penting. Bob, hari tu dekat Bob Culture, you bawa AG Coco.
1: AG Coco datang guys dekat Bob Culture nak buat podcast susulan. Selalu kita dengar artikel je susulan di mana AG Coco dia ada pandangan yang agak kontradik sikit dengan guest sebelum ini punya Bob Culture berkenaan tentang music dan juga AI, iaitu Afri. So dia ada cakap yang macam tak style siapa pakai AI yang terlalu banyak ni. Tapi korang kena dengar lah dulu penjelasan beliau. Boleh tonton dekat YouTube Rakita.my, okay?
0: Alright, and also untuk kawan-kawan kita yang luar Lembah Kelang yang berada di kawasan-kawasan contohnya Terengganu, di Kelantan, di Perlis, anywhere. So, korang boleh stream Rakita FM dekat rakita.my. Jadi teruskan mendengar bersama kami 107.9.

0: sekitar 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Kita tutup gelanggang Rakita untuk hari ini. Kita nak ucap terima kasihlah kepada semua yang dah stay dengan kita daripada pukul 3 petang tadi.
1: Sampailah sekarang ini. Alright, so kepada yang memandu, hati-hati memandu. Dan kita orang nak gerak ni, esok kita akan lepak lagi pada waktu dan juga timing yang sama. Ingat guys, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa chat kawan korang yang mana mungkin tengah menghadapi situasi-situasi yang tertentu. Say hi sikit kat diorang kan, checking them and so on. Yang paling penting, kalau sakit,
0: makan ubat.
1: Alright, ini dia Bob dan juga Heidi. Saya dengan Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye bye.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Rakuten dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Hira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Hit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Rakita.my

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

saya di atas bukit. Sebenarnya saya lingkup lagi tu. Dia lagi, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak royaknya terlebih besar dan ketinggian dia.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Activity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: kita 107.9.
1: All I wanted was to see the world and play.

0: But have you ever met Jenny? It's Jenny.
1: Rakita, 1.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
2: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, hey, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak, eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Rakita.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
4: Kami Toko Kilat
10: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Rakita 107.9.

0: tengok.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: kita.
1: Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Nak kumpul duit dulu ke?
7: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

Akita 107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: Stream Dira Kita 107.9 dan stream secara online dirakita.my.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Rakita 107.9.

0: kepada semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aron Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: pilihan terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: It's about to be so damn

semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9. Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggok.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri

0: dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 ke 2?
2: 8!

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

kita 107.9.

0: teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.